lakukan kamu tak ini rasa mereka mungkin bangtah kan sama orang sini mantan kiri pun angka bosan yang meluaskan familia jangan kamu yang nak di mana tu kan enggak dari kita lagi kesana baik kesua pun tadi kami doman sama dengan kan rapper rapper. Para mga tukang sambil di kalmisyon na pigi bupo kan aku bikul kasabay po si Congressman Jan Chan asin Congressman Pinugarbina asin mga tukang lokal na gobyerno kan tabako.

Assalamualaikum, selamat datang di kami. Semuanya Joko Diaz, di mana tawar semuanya di topi Idalia. Kau ni gua po kamu dengan komentar reaction switch tone. Pilih po kamu magapod asin magtek sa samayang text 9096135569. Asin sa kuyang cellphone number 0950445608. Tangan di pong sarabay saway kita ngunyan pa. Gorto di sa programa mantang maray-ray ang kamuktakan kan panahon. Despiras ngunyan sa barangay kulit asin barangay kula barangay da dinurunan kan banuanin talaga.